Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih?

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, subicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Teman Pro 2, subsidi untuk program solar khusus nelayan seharga Rp15.000 per liter dipastikan tidak menggunakan dana APBN. Menurut dia, pemerintah akan memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mensubsidi program tersebut. Kebijakan itu diputuskan pada rapat bidang ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Bahlil juga menambahkan, hal itu juga membantu menekan biaya operasional nelayan tanpa membebani keluarga negara. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital juga menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikan dalam WSIS Forum 2026 Ministerial di Swiss baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Menkom Digi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen yang untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital, dikatakannya, harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat, dan komunitas lokal. Dan informasi terakhir kita, Teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital juga menegaskan Humas berperan penting dalam mengubah langkah komunikasi global. Terlebih lagi di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nesan menuturkan bahwa Humas tidak hanya cukup sebagai informasi capaian kinerja pemerintah, namun dijelaskannya Humas harus menjadi penjernih informasi. Dan lebih lanjut lagi, dia menilai bahwa perkembangan teknologi komunikasi saat ini membuat dunia memasuki era post-truth, ya, di mana kondisi tersebut dikatakan diperkuat oleh platform digital yang menjadikan smartphone sebagai sumber utama informasi masyarakat.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicha. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pada katong tahu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jadi kan itu kan?
1: Iya udah kok. Jadi tek sama mat.
0: Sih?
1: Iya udah. Jadi sama sama.
0: Mai ini.
1: Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Cewek, dia

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja 10 step-nya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Well guys, you're still with us di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tadi sudah sama-sama ya di Pro 2 His List International. So, lagu-lagu Inggris sudah aku putarkan spesial buat kamu semua untuk menemani kamu di siang hari ini. Dan I'm pretty sure guys, kalian sekarang lagi makan siang. Dan buat kamu sekarang yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang kalian ya. Either kalian bawa sendiri dari rumah ataupun kalian sedang jajan nongkrong di mana gitu sama your office mate. Dan teman Pro 2, aku masih temenin kamu sampai nanti jam 5 sore. So don't change your station, keep station on Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And I'll be back again.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

0: Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Buat kamu sekarang ini teman yang sedang mungkin makan siang atau ya sedang menikmati waktu istirahat kamu ya, sampai nanti pukul 1 kita bakalan spill dulu beberapa informasi yang tentu saja udah aku siapin buat kalian semua ya, teman Pro 2. But anyway teman, wait. Pasti banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ya, karena ya seperti kita lihat world, this world is spinning and they will leave you behind if you don't catch them up ya teman Pro 2. Well, jadi ada satu hal unik nih teman Pro 2 yang kayaknya you should know. Jadi ada Skudanil Kerdil ya, atau Pygmy Hippopotamus yang sempat bikin internet gemas. Ini merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Hayo, yang kedua tahun ya. Pada tanggal 10 Juli 2026 momen tersebut itu menjadi momen yang spesial ya, karena dirayakan oleh Khao Kheu Open Zoo di Thailand. Dan teman Pro 2 lewat festival selama 3 hari bertajuk Mudeng Happy Deng Day. Ini kebun binatang itu juga memperkenalkan konsep Hippo Village atau area baru yang nantinya juga akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan satwa sekaligus juga memberikan pengalaman edukatif ya bagi para pengunjung gitu katanya. Wah, luar biasa sih, seru juga sih ya kalau misalkan ada kayak gini ya. Dan teman Pro 2, perlu diinformasikan juga kalau misalkan Mudeng ini mulai mencuri perhatian dunia pada tahun 2024 lewat foto dan juga video tingkah lucunya yang viral di media sosial. Sejak saat itu ya, ia sukses menarik lonjakan pengunjung di Khao Kheu Open Zoo hingga menjadikannya salah satu destinasi wisata paling ramai di Thailand. Well, teman Pro 2, aku mau ngucapin happy birthday buat Kudanil yang gemas ini ya, Modeng. Semoga sehat-sehat terus ya, cepat besar. Tapi biasanya kalau udah besar udah nggak lucu lagi. Cuman ya, may you get a happy life. I'm pretty sure you get it. Teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan 3 karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan 3 maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan ke

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman, kita masuk di Pro 2 Sport ya kali ini. Jadi teman Pro 2, meski ya jadi malam yang pahit buat Norwegia usai kalah dramatis 2-1 dari Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Ini Erling Haaland ini tetap meluangkan waktu buat para fansnya ya. Alih-alih langsung meninggalkan stadion, teman Pro 2, Haaland ini justru masih bertahan di Hard Rock Stadium Miami sekitar pukul 21.30 waktu setempat ya. Lebih dari 2 jam setelah peluit panjang dibunyikan, teman Pro 2. Jadi hal unik ini dilakukan sama Haaland ya, dikabarkan itu langsung oleh jurnalis olahraga Josh Moser di akun X resminya yang kini udah ditonton sebanyak 1,4 juta orang ya sejak diunggah. Berdasarkan infonya juga, Haaland ini terlihat meluangkan waktu untuk berfoto dan juga menyapa para keluarga serta para supporter yang masih setia menunggu di tribun. Bahkan doi juga disebut sebagai pemain terakhir yang ninggalin stadion usai laga itu selesai. Walaupun teman Pro 2, langkah Norwegia ini harus terhenti di perempat final ya. Perjalanan mereka di Piala 2026 ini tetap layak untuk diajungi jempol. Berdasarkan data FIFA, Haaland ini menutup turnamen dengan koleksi 7 gol dari 5 match ya. Dan sempat bersaing di jajaran top skor bersama Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Sementara itu, teman Norwegia ini juga berhasil menembus perempat final untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 setelah harus menunggu selama 28 tahun ya untuk kembali tampil di panggung Piala Dunia. Itu, I think this is a true Viking, teman Pro 2 ya. Sampai jumpa lagi Norwegia di Piala Dunia berikutnya.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: si bajul-bajul begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sih bercatat-catat di buku dasar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih perlu pula bercatat manual lah kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mengelola keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa rata atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi itu sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Sport, teman Pro 2 ya. Back Prancis Jules Koundé ini memberikan pandangan berbeda terhadap pernyataan bintang muda Spanyol ya, Lamine Yamal ya, menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Menurut Koundé, komentar yang disampaikan rekan setimnya di Barcelona itu bukanlah bentuk sikap tidak menghormati lawan ya. Koundé bahkan menilai ucapan Yamal yang ditujukan kepada timnas Prancis tidak perlu dibesar-besarkan karena dirinya sangat mengenal karakter Yamal itu seperti apa ya selama bermain di Barcelona. Dan teman Pro 2, Spanyol dan Prancis ini akan dijadwalkan saling berhadapan di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit ya, karena mempertemukan juara Euro 2024 dan runner-up Piala Dunia 2022. Wow, luar biasa. Sebelumnya juga Lamine Yamal ini mengatakan Prancis yang seharusnya merasa khawatir menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia nanti. Pernyataan itu juga memicu perdebatan di kalangan para pecinta sepak bola karena dianggap sebagai bentuk spyware ya menjelang pertandingan. Yamal menyampaikan keyakinannya setelah Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 di babak seperempat final. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan Spanyol tidak akan memiliki rasa takut menghadapi siapapun, katanya gitu. Ia juga mengingatkan juga Spanyol berhasil mengalahkan Prancis pada semifinal Euro 2024 dan UEFA National League ya. Meski demikian, Yamal tetap mengakui kualitas Les Blues ini sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Di sisi lain juga, bek timnas Prancis Ibrahima Konate ini memilih tidak terlalu memikirkan komentar tersebut. Pemain yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menegaskan fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pertandingan, teman. Terus juga pertandingan Spanyol melawan Prancis ini nanti akan diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026 selain mempertemukan dua tim unggulan. Duel ini juga akan diwarnai dengan perang komentar yang semakin menambah tensi jelang perebutan tiket menuju final Piala Dunia nanti. Well, teman, jadi buat kamu nih, kamu pendukungnya Prancis atau Spanyol? Aduh, ini menurutku berat sih ya. Cuma nanti kita lihat saja kapan sih ini tayangnya, matchnya. Kayaknya sih

0: besok ya, kalau nggak salah, atau nanti malam ya. Coba kita lihat jadwal dulu. Oke, 15 Juli jam 00 waktu Indonesia Barat. Berarti ntar malam ya. Besok, besok, besok malam. Oke, teman, nanti kita update lagi informasinya tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

One more information teman berdua, kalau tadi kita udah ngebahas tentang Prancis yang bakal berhadapan sama Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Beda cerita ini dari Argentina ya, yang akan berhadapan dengan Inggris di semifinal nanti. Jadi kiper timnas Inggris Jordan Pickford ini menegaskan bahwa siap menghentikan gempuran serangan dari Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Pickford pun juga mengaku sangat antusias menghadapi bintang Argentina Lionel Messi. Pickford juga mengatakan bagi Inggris akan menjadi pengalaman yang luar biasa ya jika mampu mengalahkan Messi dan juga Argentina. Namun ia menegaskan fokus Inggris tetap tertuju pada permainan tim secara keseluruhan. Dan dalam kesempatan itu juga penjaga gawang Everton tersebut juga menyinggung kemungkinan kemenangan pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Ia berharap pertandingan di semifinal Inggris versus Argentina itu berlangsung dalam suasana yang sportif. Menurutnya duel besar seperti Inggris melawan Argentina seharusnya menjadi tontonan yang bisa dinikmati oleh seluruh pencinta bola dimanapun berada. Terus juga Pickford turut memberikan pujian kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Ia menuturkan setelah mengenal kualitas dari Martinez sejak masih memperkuat Arsenal, teman. Terus juga saat membahas tentang Messi, Pickford juga mengungkapkan bahwa sangat mengagumi peraih gelar Ballon d'Or terbanyak itu masih sejak masih kecil ya. Karena itu juga ia merasa pertandingan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat-sangat spesial sekali buat dia. Pickford juga menanggapi kemungkinan menghadapi tendangan penalti dari Messi. Ia menilai kegagalan Messi mengeksekusi dua penalti di Piala Dunia 2026 ini tidak akan mempengaruhi kepercayaan diri sang mega bintang ya. Karena Pickford nanti juga bilang kalau misalkan jika ada penalti, saya akan berpikir Messi akan terpengaruh oleh kegagalannya di dua penalti sebelumnya. Tidak ada pemain yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Luar biasa. Well, kalian jadi gimana nih antara Argentina sama Inggris, kalian bakalan support siapa? Kalau aku sih enggak tahu ya, teman, jujur kan ini sama-sama kuat, tapi kayaknya Argentina bakal unggul. Cuman ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan Inggris juga bisa mengunggulinya. Oke, deh, nanti Tio bakal balik lagi ya dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Perdu FM, teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nah, nanti kalau udah penuh kan, kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sob?
2: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah gede, pasti celengannya udah penuh.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Well, nama produser kembali hadir lagi di rumah dengar kamu ya. Kali ini aku bakal spill informasi dari film Fofo. Ini menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang mulai tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 9 Juli lalu ya. Film tersebut ini menghadirkan kisah persahabatan manusia dengan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat teman. Dan film Fofo ini ya diproduksi oleh Cinemart, Legacy Picture dan juga Skak Studio dengan Bayu Skak ya serta Dono Pradana sebagai sutradara. Dan naskah film ini ditulis sama Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan keluarga Madura dengan makhluk luar angkasa atau Mapro 2. Cerita berpusat pada Muslim ya, seorang pengepul barang rongsokan keturunan Madura yang hidup bersama keluarganya di kampung Rombeng. Ia berjuang keras melunasi biaya keberangkatan haji ibunya ketika kondisi ekonomi keluarga sedang mengalami kesulitan teman. Dan kehidupan Muslim ini berubah menjadi berubah total ya setelah menemukan bangkai pesawat UFO beserta seekor alien yang masih bertahan hidup. Alien tersebut kemudian diberi nama Fofo ya, dan diam-diam dirawat sambil berusaha dikembalikan menuju planet asalnya. Teknologi canggih milik Fofo ini perlahan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sama keluarga Muslim selama menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun Muslim akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit antara membantu ibunya berangkat haji atau memulangkan Fofo. Nah, film ini dibintangi sama Tretan Muslim sebagai Muslim dan juga Bayu Skak sebagai Joko Arjuno, dengan Benedictus Siregar yang memerankan Cokro Sutejo. Deretan pemain lainnya meliputi ada Habib Jafar, Hari Otang, Fuad Sasmita, Mika Syahrir, dan Anggun Dwi serta juga ada Ina Pongang, teman Bro 2. Nah, selain menghadirkan komedi, Fofo ini juga menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai keluarga serta juga budaya Madura. Dalam alur ceritanya, perpaduan tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan dengan kebanyakan film fiksi ilmiah di Indonesia yang beredar selama ini. Dengan durasi kurang lebih 120 menit ya totalnya, Fofo ini menyajikan petualangan penuh humor sekaligus juga menyentuh mengenai harapan dan pengorbanan keluarga. Film tersebut juga udah mengangkat ya tema persahabatan lintas dunia melalui kisah sederhana yang dipadukan dengan budaya lokal Indonesia. Wow, seru deh kayaknya ya. Ini kayaknya baru pertama kali ada film science fiction ya, bisa dibilang kayak gitu ya, komedi fiksi ilmiah tapi komedi gitu, fiksi ilmiah tapi komedi. Wow, seru deh kayaknya deh. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang belum nonton bisa langsung datang ke bioskop ya, udah tayang sejak tanggal 9 Juli lalu. Yang pastinya ini bakalan ngasih kamu hiburan dan juga perspektif baru ya tentang bagaimana itu tadi, cinta, pengorbanan dan unsur budaya juga gitu. Nanti dia bakal balik, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

KUMR istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, yang tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat Piala Dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan. Kira-kira seperti itu.

0: saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini? Kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Endri, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kata lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, kata biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
1: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dia punya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
2: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor, karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top skornya.

Well, teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di Pro 2 Entertainment siang hari ini, teman. Dan akhir-akhir ini kayaknya kemarin juga sempat mencuat di sosial media terkait dengan RUU Permasalahan Aset yang ditolak sama DPR. Jadi Ketua Umum Komisi 3 DPR RI ini menyampaikan ya, Bapak Habibur Rahman menegaskan bahwa DPR ini tidak pernah menolak pembahasan RUU Rancangan Perampasan Aset ya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat ya umum di gedung DPR RI Jakarta Senin tanggal 13 Juli 2026 untuk membantah narasi di media soal menyebut DPR menolak pengesahan RUU tersebut. RUU Perampasan Aset ini merupakan aturan yang disiapkan untuk memudahkan negara mengambil alih aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi lainnya. Nah, tujuannya agar aset hasil kejahatan itu bisa dikembalikan untuk memulihkan kerugian negara. Namun mekanisme dalam aturan tersebut masih terus dibahas bersama dengan berbagai pihak, dilansir dari antaranews.com. Nah, Habibur Rahman juga mengatakan teman Pro 2 Komisi 3 ini telah menggelar RDPU selama 3 masa sidang dan menerima masukan dari sedikitnya 24 kelompok mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Menurutnya pembahasan memakan waktu karena RUU Perampasan Aset merupakan aturan baru yang disusun dari nol, bukan sekedar merevisi undang-undang yang sudah ada. Ia mencontohkan pembahasan revisi RUU KUHP ya maupun undang-undang Polri yang hanya mengubah sebagian pasal saja membutuhkan waktu cukup lama ya, sehingga penyusunan RUU ini dinilai wajar memerlukan proses yang panjang. Meski begitu, ia juga memastikan pembahasannya akan dipercepat ya teman Pro 2. RUU Perampasan Aset juga sudah beberapa tahun menjadi sorotan publik karena dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tapi hingga kini belum disahkan. Selain juga didorong oleh banyak pihak, pembahasannya juga memicu perdebatan. Sejumlah anggota DPR menilai aturan ini harus tetap memberi perlindungan terhadap hak kepemilikan warga dan memastikan perampasan aset hanya dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kemudian hari. Gitu katanya ya. Tapi biar bagaimanapun juga kita berdoa semoga segera disahkan karena korupsi juga semakin hari semakin menjadi-jadi gitu ya. Yang terbaru kemarin ada Bupati Sukoharjo, which is my own bupati ya teman Pro 2. Tapi ya semoga proses hukumnya sedang berjalan dan kita hormati proses hukumnya. Nanti Tio bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho.

0: Informasi pertama, Taman Pro 2 Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 geser menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Timur Kamarudin Kel Saba serta rombongan pada hari Selasa 14 Juli 2026. Kedatangan rombongan lintas instansi ini disambut langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda yang didampingi oleh jajaran pejabat struktural dan juga staf. Informasi kedua, penguatan pelayanan publik di daerah tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing instansi, tapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi yang solid antar satuan kerja. Komitmen tersebut tercermin pada kantor kewilayah Kementerian Hukum Maluku, Syaiful Syahri, menerima kunjungan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, beserta jajaran di ruang rapat kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk sebagai ruang koordinasi untuk memperkuat hubungan kelembagaan, sekaligus juga membangun kolaborasi yang semakin erat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. Informasi ketiga, polemik pengangkatan Raja Definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Teman, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin dan tidak malas.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia,

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Bagian di Malgo Story teman bro dua, kita akan spill informasi dari Ambon. Jadi kualitas hukum daerah itu tidak hanya ditentukan saat ditetapkan ya, tapi juga sejak proses penyusunannya. Karena itu harmonisasi itu menjadi sangat penting untuk memastikan setiap regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dan komitmen tersebut teman pro dua terus diperkuat oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui proses pengharmonisasian terhadap 4 rancangan regulasi strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Kabupaten Buru. Keempat rancangan tersebut meliputi perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Aru, peraturan bupati tentang perjalanan dinas, standar biaya umum tahun 2027, serta analisis standar belanja Kabupaten Buru. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Syaiful Syahri ini menegaskan bahwa harmonisasi merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas regulasi sekaligus juga memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terus juga menurutnya seluruh proses hukum daerah itu merupakan bagian dari sistem hukum nasional sehingga proses pembentukannya wajib berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 serta Permendagri Nomor 3 tahun 2025. Dan teman pro 2, kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Maluku dan juga pemerintah daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun regulasi yang adaptif, taat asas, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Lewat harmonisasi yang komprehensif, setiap kebijakan ini diharapkan juga bisa memiliki kepastian hukum tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan masyarakat gitu. Oke deh, nanti Tio bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Berita-berita terkini ya seputar Maluku, story Maluku yang dihadirkan untuk kamu, teman Produa. Salah satunya itu seorang dengan gangguan jiwa ODGJ ya, yang selama ini hidup terlantar di wilayah Kota Ambon, akhirnya dievakuasi oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Provinsi Maluku. Nah, proses evakuasi ini dilakukan petugas Dinsos yang bekerja sama juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Meski awalnya inisialnya Ede melawan dan tidak mau dibawa, namun dengan pendekatan yang persuasif, humanis, dan penuh kehati-hatian, akhirnya petugas berhasil membawa yang bersangkutan menuju RSKD. Kadi Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan sebelum proses evakuasi dilakukan, pihaknya itu sudah terlebih dahulu menyelesaikan administrasi kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui koordinasi dengan Disduk Capil Kota Ambon.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh ya? Kira ini cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

Masih bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Ibu dan Informasi untuk kamu masih tetap dihadirkan. Dan untuk teman Pro 2, di setiap hari Selasa jam 17 atau jam 5 sore kita punya program baru ya teman Pro 2, untuk kamu-kamu yang pengen tahu dan juga belajar bahasa Inggris. Dan ini sudah pernah dihadirkan juga untuk teman Pro 2 beberapa waktu lalu ya. Dan kali ini di English Corner nanti di jam 5 sore ada teman-teman dari komunitas Bicara Sar, dan ada Kasteni dan juga Davin yang nanti akan berbagi juga dengan kamu semuanya bareng Tio Speak More Fearless. Dan nanti di jam 5 waktu Indonesia Timur, untuk kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin saja punya kenalan atau punya teman yang fasih bahasa Inggris banget yang mau berbagi dengan kita juga boleh ya, nanti di setiap hari Selasa. Dan mungkin ada di antara kamu yang juga ingin berbagi dengan kita di 081356245884. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Kembali bersama Pro Dari Riambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi pagi ya, aku sempat ke kantor itu cuacanya lagi kurang baik-baik saja, hujan teman Pro 2. Dan sore ini ternyata cuacanya sudah mulai membaik ya. Dan kayaknya cuaca belakangan ini buat kita harus lebih waspada lagi untuk masalah kesehatan, teman Pro 2. Nah, kalau bicara terkait masalah kesehatan, berarti cuaca ekstrim, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak, jaga kesehatan kita. Dan ada beberapa trik juga yang biasanya dilakukan oleh teman Pro 2 di saat musim hujan, tapi tetap mempertahankan kesehatannya dengan konsumsi vitamin, terus makanan yang harus dikonsumsi sesuai dengan kesehatan tubuh kita, teman Pro 2. Nah, setelah ini baru nanti aku balik lagi ya, tapi nanti di jam 5, teman Pro 2, mungkin ada flyer yang juga udah dibagikan ke kamu. Nanti bakal kita ikuti bersama bareng Tio nanti ya. Oke, teman Pro 2, Anji, orang yang berbeda untuk kamu.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Balik lagi teman Produa, nah kalau kita bahas lagi terkait dengan cuaca ekstrim, fit kesehatan ya, itu berarti segala sesuatu harus kita persiapkan dengan baik. Misalnya, kalau jalan ya paling tidak mungkin payung ya, atau jas hujan di kendaraan kita atau di tas bawaan kita. Dan kalau bicara juga soal konsumsi makanan, itu berarti setiap waktu yang tepat untuk kita makan ya memang harus. Jangan sampai kita terlena dengan pekerjaan, pada akhirnya jam makan siang yang seharusnya dimakan siang, jadinya bekalnya dimakan di sore hari untuk makan siang. Nah, jeda waktu yang cukup lama membuat kesehatan kita juga bakal terganggu, teman perdua. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba hujan, pulang kita harus basah-basahan. Nah, dengan demikian, kalau satu hari mungkin tidak sakit, esok kalau hal yang sama terjadi, ya kesehatan kita semakin menurun, teman Produa. Nah, oleh sebab itu, bagaimana bisa mempertahankan kualitas kesehatan kita dengan baik di cuaca yang ekstrim ini? Maka yang perlu kita lakukan adalah vitamin, bahwa makanan, bekal harus ada, ya. Dan perlengkapan yang udah tadi disampaikan juga pasti harus ada. Oke, temanku yang cantik dan ganteng yang masih menemani kamu di sore hari ini, Anggis, temani kamu dulu. Nanti di jam 5 baru Tio bareng teman-teman dari komunitas akan berbagi cerita dengan kamu di program khusus kita, English Corner.

Tahukah kamu, ada sebuah jeruk yang dapat dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Jeruk yang satu ini sedikit berbeda dengan jeruk yang lain karena bisa dimakan utuh dengan kulitnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk kimkit merupakan buah yang memiliki kulit yang tipis dan terasa manis sehingga tidak merubah kesegaran buahnya sama sekali, serta bijinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jeruk pada umumnya. Jeruk kimkit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan nutrisi. Kimkit juga mengandung beberapa flavonoid antioksidan, dan jeruk kimkit juga bisa menurunkan kolesterol. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini menjadi negara yang disebut sebagai lahan subur untuk menanam jeruk kimkit. Sebab, dalam pertumbuhannya, jeruk kimkit membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk perkembangan pohon hingga buahnya.

Yang terakhir dari Yotari ya, teman pro 2 dan jika nanti sekaligus yang terakhir dulu ya. Sudah jam 5 sore ini waktu Indonesia Timur. Saatnya Tio bareng teman-teman komunitas akan berbagi cerita dengan kamu di program khusus untuk teman pro 2 English Corner.

Teman berdua pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: That's why I'm very interested in learning English, because my current, no, the past, I have to bring something to my children.
1: Okay,
0: student.
1: Okay. That's interesting, I guess. Well, teman perdua ya, I miss something. Yes, I should tell you first that our program, the goal of our program, yeah. Let me just tell it to the our listener first before we go next. Our goals is simply to help you to build a confidence in speaking English, and you. I'm sorry, I just wrote something that I can watch, that I can read. you should remember that learning English is not about how to being perfect, but it's about how communicating. Yeah. Jadi tujuan kita di sini itu sangat-sangat sederhana, ya, sesederhana kita itu pengen membuat kalian itu tuh lebih confident, lebih percaya diri ya untuk bicara bahasa Inggris. Terus juga kamu juga harus mengingat kalau misalkan belajar bahasa Inggris itu atau belajar any other language, itu tuh it's not about how to being perfect, bukan bagaimana kita itu menjadi sempurna, tapi itu bagaimana cara kita berkomunikasi ke orang. Just forget about the grammar, forget about the vocabulary or something. As long as you can speak to another person or to stranger, then they can understand what you say. You are already do communicating, and you are already do your English. Gitu. Then, teman, you can join us every second and the fourth Thursday from 5 to 6 ya PM in Eastern Indonesian time of the month ya. Jadi kita bakalan hadir setiap hari Selasa dan juga Selasa di setiap minggu kedua dan juga keempat ya. Setiap pukul 5 sampai pukul 6 sore waktu Indonesia Timur gitu. Dan kita juga punya banyak banget hal-hal yang bakalan kita bahas di sini ya. Of course, a lot of things that we gonna discuss and talk in this room actually. Kita bakalan ngebahas tentang word of the day ya. Word of the day itu kayak, jadi kita nanti mungkin bakalan kasih 4 atau 3 sampai 5 kosakata atau vocabulary yang populer ya. Terus juga yang pastinya sering juga digunakan in our daily conversation, atau mungkin juga yang digunakan sama youth generation ya, anak-anak muda, buat berkomunikasi gitu. Contohnya nih, contoh aja ya, misalkan kata opportunity ya. Opportunity itu kan artinya kesempatan ya kan, kesempatan. Nah, jadi nanti kita akan ngebahas itu. Terus juga mungkin kalian nanti bisa membuat kalimat dari situ. Dan selanjutnya juga kalian bisa mengirimkan voice note atau mungkin your sentence to our WhatsApp ya gitu. Terus yang kedua, kita juga ada song of the day. Jadi nanti mungkin kita akan ngebahas soal satu lagu ya, satu lagu. Kita akan ngebahas lagu itu mulai dari phrase-nya, lirik-liriknya gitu. Terus akan kita artikan dan kita akan coba pahami bersama gitu apa yang ada di lagu itu gitu. Selain itu juga ada beberapa hal lagi ya yang bisa kita bahas di sini. Mungkin dari teman-teman Davin atau Stanley, silahkan buat bantu ngejelasin juga.
0: Oke. Sebentar.
1: Ada ini, English in real life, right? Jadi English in real life ini simply kita akan membahas soal percakapan sehari-hari ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Oke.
0: Jadi nanti di segmen English in real life itu nanti ada satu topik gitu. Nanti kita akan bahas sama-sama, dan di situ nanti ada contoh conversation-nya. Misalnya kayak kalau kita lagi nongkrong di kafe atau mau pesan nih makanan, gimana ya cara conversation-nya, atau gimana ya cara kita pesan minuman atau makanan di kafe itu seperti apa. Nah, di segmen English in real life itu ada contoh conversation nyata di situ. Nah, kira-kira seperti itu nanti untuk di segmen English in Real Life.
1: Oke, habis itu selain itu juga ada apa lagi tuh?
0: Nah, untuk yang selanjutnya itu ada challenge time.
1: Challenge
0: nah,
1: time.
0: Ya, kalau di segmen challenge time ini nanti ya seperti judulnya challenge time, jadi kayak ada game interaktif gitu. Jadi nanti akan diberikan games kepada para pendengar. Hmm? Ya, contohnya kayak kita kasih suatu kata atau suatu kalimat, kemudian nanti para pendengar akan menerjemahkan dari kata atau kalimat tersebut. Contohnya deh, kata, kita kasih satu kata seperti tadi, kalau kata Tio kan opportunity, nanti dijelasin, nanti para pendengar akan jelasin opportunity itu apa, kemudian digunakan untuk apa, dan nanti dikasih contoh kalimat dari opportunity itu seperti apa.
1: Oke. Next one kita ada apa lagi? Mungkin Kak Davin silahkan.
2: Next one is Young Talk, di mana segmen 4 ini yaitu Young Talk, di mana kami akan melakukan obrolan dengan mahasiswa, influencer pendidikan, alumni beasiswa luar negeri, guru bahasa Inggris, content creator, dan juga masih banyak lagi. Di mana di sini percakapannya tidak hanya menggunakan bahasa Inggris full, tapi juga akan ada campuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris yang sederhana.
1: Oke.
2: Tujuannya itu supaya dia bisa membiasakan pendengar mendengar English conversation lebih natural.
1: Oke.
2: Selanjutnya itu segmen yang terakhir yaitu speak up. Di sini pendengar bisa mengirimkan voice note dengan beberapa tema harian. Di sini ada 5 tema hariannya. Ada introduce yourself, ada my favorite food, my dream job, my hometown, my hobby. Di sini juga host akan memberikan koreksi ringan dan juga motivasi bagi pendengar.
1: Well, itu tadi beberapa yang mungkin kita akan sajikan ya. Kita akan present di English Corner ini ya, yang akan hadir setiap 2 minggu sekali. But anyway, teman Pro 2, I think we should take a break first before we continue our discussion and our talk, ya. Yeah. Dan buat kamu teman, I also inviting you to joining us in the segment Song of the Day. So all of you guys, maybe you are now hear us or listening us, silahkan kalian kirimkan ya voice note voice note ya untuk lagu bahasa Inggris. Terserah lagunya kalian apa aja ya, nanti akan kita bahas di sini. Silahkan aja langsung di nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884. I will be waiting for your voice note guys. I'm pretty sure that a lot of people in Ambon have their beautiful voice. So we'll be back again ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman.

You still with us, teman Produa, di Produa English Corner, Speak More Fearless, bersama saya Tio Nugroho, and to our beloved guest, ada kakak Stanley, hello, dan juga kakak Davin. Okay. Dan ternyata ya, ternyata senang sekali, we already receive a voice note from our listener. Dia ini kakak Tina, ada di Air Salobar. Okay, good afternoon kakak Tina, thank you for joining us. Okay, langsung aja mungkin ya kita dengarkan song of the day hari ini dari kakak Tina. Kakak Tina nyanyiin lagu apa sih sebenarnya?

0: Oke, keren banget ya suaranya, bagus ya. Kayak
1: Aku sih yes.
0: oh ya Mas Anang ya. Gimana Judika? Yes or no? Ini kalau misalkan Indonesian Idol langsung kasih golden ticket
1: Yes.
0: ya.
1: Golden
0: Oke.
1: ticket.
0: Kakak Tina tadi menyanyikan lagu Nothing's Gonna Change My Love for You ya. Ini lagunya sangat populer sekali ya nggak sih? Kalian juga pasti sering dong ya dengar lagu ini ya.
1: Benar.
0: Lagu ini kayaknya dulu ditulis sama George Benson ya, kalau nggak salah, tahun maybe around 18, I guess. Terus juga dibawakan ulang sama Westlife. Nah, aku taunya yang versi Westlife ini.
1: Yes.
0: Oke. Tapi menurut kalian gimana lagu ini? Kalau dari kalian, what do you think guys about this song? Stanley atau Davin?
1: In my opinion, this song literally about love, of course.

0: my phone to listen music. Okay, tadi without, terus sekarang hold. Mau nyebrang, Pak. Mau nyebrang, makanya dipegangin tangannya ya. Oke. Terus kalau dari Stanley, kata dreams dan juga change.
1: Oke. For dream, I got one. I have a big dream.
0: Oke, I have a big dream. Yeah. Artinya
1: aku punya mimpi yang besar.
0: Oh, yeah.
1: Okay. And for change, I will go with we need to change our habit.
0: We need to change our habit. Ya, yeah. Kita harus mengubah kebiasaan kita.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kebiasaan buruk ya pastinya ya. Kalau baik jangan diubah, dipertahankan dan ditingkatkan, of course. Well, itu tadi 4 kalimat ya dari Davin dan juga Stanley. Oke, aku masih nungguin ya teman. Kalau misalnya kalian juga pengen join sama kita ya di sini, mungkin aku coba cek dulu kali ya, udah ada yang join atau belum. Oke, kayaknya belum ada. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya, buat obrolan kita hari ini. Oh, sudah ada satu ternyata. Oke. Aku bacain dulu boleh ya, guys?
1: Yes.
0: Oke, ini dari Marisa di Kudamati. Oke. Dia pakai kata change ya. Ini kayaknya juga masih sama kayak apa yang kamu bikin tadi, Stanley. She talk about habit. It is never too late to change your habit for a healthier lifestyle. Ya.
1: Yeah. Oh, oke. Okay.
0: Masih sama kan ya, yeah, bahasanya ya, sama-sama ngebahas soal habit. Jadi enggak ada kata terlambat gitu buat kita mengubah habit kita untuk menjadi lebih hidup yang lebih sehat,
1: lebih sehat.
0: Gitu. Oke. Okay. Terus ada satu lagi yang udah join juga. Ada namanya Tony. Tony pakai kata without ya. Oke. Okay. I can imagine my life without your support. Oke, okay. Dia ini mungkin perlu support system di belakangnya. Jadi yeah, makanya his life maybe can runs well without any support from his support system, right?
1: Yeah.
0: Oke. Nah, teman, boleh kalau misalnya kalian masih ada kata-kata lagi yang mau dikirim ke kita ya, nanti kita bacain, atau kalau mau VN juga boleh. Tapi selain itu, aku juga penasaran nih, kalian berdua ini sebenarnya dari mana gitu? Maksudnya bukan asal ya, tapi kayak do you guys are joining community or something, and maybe you can share us about what do you do in there?
1: Okay.
0: Community or something. Silakan. Siapa? Boleh. Davin atau Stanley dulu. Silakan.
1: Okay. Maybe for I will go first. So I'm here present to our community. Community name is Bicarasa.
0: Okay.
1: Yeah. Which mean just speak.
0: Just okay. Speak.
1: Yeah. So in this community where we practice speaking English together, and we have something like yel-yel.
0: Apa itu yel-yelnya?
1: Yeah, when I say bicara sa, so we will go with fluency over perfection.
0: Fluency over perfection.
1: Yes.
0: Which mean itu adalah artinya apa?
1: Jadi kayak kelancaran itu lebih penting daripada kesempurnaan.
0: Oke.
1: Jadi ibaratnya kayak ngobrol aja, bicara aja dulu. Kayak ya itu nama komunitas kita, Bicara Sa.
0: Bicara Sa. Yeah. Kalau dalam bahasa Ambon kayak gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Jadi memang enggak melulu harus perfect, just talk.
1: Yep.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. Fluency right. Over perfection.
1: Perfection.
0: Wih, keren.
1: Because karena kalau kita lihat itu sekarang teman-teman itu kebanyakan takut untuk mulai berbicara. Takut dijudge, takut salah, takut oh ini grammarnya salah apa enggak ya gitu. Makanya komunitas ini ada supaya mewadahi

0: Come Inggris. Come Inggris itu kayak sok Inggris lu gitu.
1: Iya,
0: gitu. Tapi ya kita sebagai orang yang tahu apa value-nya berbahasa Inggris, kita juga harus menutup telinga kita ya. Ibarat kata kayak masuk kuping kanan, keluar jalan-jalan gitu ya enggak sih? Okay, jadi komunitas bicara sa community. So, when was this community formed? Like is it this year or something or when?
1: Okay. Maybe Davin.
2: So, our community actually established back in January 2026.
0: Oh, yeah. Baru tahun ini?
2: Yeah.
0: Okay, tahun ini. Terus kalau misalkan jadi what kind of things did you do guys in your community or maybe what kind of activities did you do to all of your member?
1: Okay, for our activity

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmoni.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Prodo FM teman terbaik kamu, saatnya tepatnya pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita update informasi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama teman Pro 2, penguatan pelayanan publik di daerah tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing instansi, tapi juga kemampuan membangun kolaborasi yang solid antar satuan kerja. Komitmen tersebut tercermin saat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting beserta jajaran di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Senin 13 Juli. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi yang semakin erat.
0: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya teman, Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global sepanjang 2025. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas 5%. Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11% meski menghadapi berbagai tantangan global. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat dalam menghadapi dinamika internasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Jepang Open. Hasil ini dapat setelah Ana Trias mengalahkan pebulu tangkis asal China Taipei 21-16, 24-8. Belansir dari laman WWF, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Selasa 14 Juli. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua ganda putri ini. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Kalau baku men sehingga orang perasaan nih.
1: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Prodo FM teman terbaik kamu ada di udara dengan tiganya kau teman Prodo. Sekarang sudah di jam 7 lebih 11 menit teman Prodo, jam 7 malam. Gimana dengan hari kamu hari ini? Cuaca Kota Ambon benar-benar bagus banget teman Prodo, luar biasa. Yes, hari ini ya. Jadi udah kayak beberapa hari ini cuaca kita lagi bagus-bagusnya Kota Ambon ya, walaupun ada gerib sedikit tapi luar biasa. Ya, seperti biasa nanti aku masih bakal hadirkan beberapa kabar menarik buat kamu malam hari ini yang baru bergabung juga. Selamat malam, semoga hari kamu menyenangkan. Semoga banyak rezeki yang mengalir deras seperti air zam-zam. Amin. Dan mendengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

Aman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Brodo FM The One Terbaik, kamu kita update informasi dari Arena Grande. Kebentar kita baru putar lagunya ya, Twilight Zone. Ini penyanyi Arena Grande menghadapi masalah teknis saat tampil dalam konser di Barclays Center, Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada hari Senin malam waktu setempat teman Brodo.
1: Maaf aku
0: tak. Saat membawakan lagu Eternal Sunshine pada pertunjukan pertamanya dalam rangkaian The Eternal Sunshine Tour itu, mikrofon yang digunakan tiba-tiba mati menurut warta People pada hari Senin. Namun penyanyi pemenang penghargaan Grammy itu menghadapi gangguan teknis dengan tenang. Dia memberi syarat kepada anggota tim yang berusaha mengatasi masalah dan menyelesaikan lagu dengan bantuan para penonton yang tidak pernah kehilangan irama saat ikut bernyanyi. Wih, ini namanya keren sih teman berdua, keren.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, teman, perlu informasi lainnya yang datang dari ajang Mama Sounds, teman, perlu dari mana peraturan musik ini yang bertajuk The Symphony of the Creative Movement dan digelar di Glass Dome Singapura pada 12 Juli menjadi panggung baru bersejarah bagi musisi Indonesia. Direktur Kreatif Mahasiswa Singapura 2006 Satria Gunirta menekankan bahwa pentingnya momen diplomasi kreatif melalui musik antara Indonesia dan Singapura mempertemukan pemerintah, pelaku industri, serta musisi lintas generasi dan daerah dalam satu panggung untuk memperkenalkan wajah baru musik Indonesia kepada dunia, teman Pro 2. Satria dalam siaran pers masa mengatakan bahwa Masa Sound adalah panggung baru bagi audiens musik Indonesia. Setiap musisi dalam the line up membawa serpian rumah beberapa yang masing-masing menghadirkan energi ke Singapura lengkap dengan debut internasional serta suara-suara dari musik Indonesia Timur dan generasi baru musik Indonesia, teman Pro 2. Ada grup Indonesia yang merilis lagu Home Pimpa yang membawakan penampilan yang memadukan hip hop modern dengan identitas lokal, teman Pro 2. Oke, keren keren keren keren asik. Nanti aku balik lagi, kita dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Prodo FM teman terbaik kamu, bintang Jurassic Park Sam Neill meninggal dunia pada hari Senin. Teman Prodo aktor asal Selandia Baru itu mengembuskan napas terakhirnya di Sydney, Australia saat berusia 78 tahun. Daniel yang membintangi lebih dari 50 proyek itu ternyata masih memiliki dua proyek yang dalam tahap post-produksi. Saat ini dua proyek itu merupakan film akhirnya yang dipastikan bahkan rilis di sebagai posthumous. Jadi ada dua film dia, teman Pro 2 ya, yang belum tayang. Katanya tayang sih tahun depan, teman Pro 2. Pada April 2025, Sam Neill dipastikan terlibat dalam waralaba Monsterverse dengan membintangi film Godzilla X Kong Supernova yang dijadwalkan tayang pada 26 Maret. Keterlibatan Sam Neill dalam sequel Godzilla X Zong The New Empire 2004 diumumkan setelah ia bergabung dengan jajaran pemain yang terlebih dahulu diisi oleh Dave Steven, Jack O'Connell, Alicia Depman, serta Delroy Lindo, teman-teman. Oke, karena beberapa film-film Hollywood rata-rata mereka syuting tuh kayak selesai tahun ini, nanti setahun tahun depan atau dua tahun kemudian baru tayang, teman-teman. Karena mereka benar-benar merilis sebuah film itu benar-benar matang, teman-teman, dari editingnya. Kalau kita Indonesia kan kadang-kadang syuting 3 bulan yang lalu, ya kan? Sekarang tayang. Oke. Kita mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada batas jaringan ketakutanku teman Prodo 2. Nah, aku nemu satu postingan bagus di IG teman Prodo 2 dari akun overthinking 30_ teman Prodo 2. Nah, di salah satu postingannya ini banyak sekali komentar, bahkan retweetan teman Prodo, retweet lagi, repost ya. Aku ingatnya Twitter, retweet. Nah, ini ada postingan mereka tentang seni hidup bahagia adalah dengan cara berpikir simpel dan sederhana, teman Prodo 2. Yang pertama, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ya, setiap orang itu punya jalan masing-masing. Nah, aku setuju. Kemudian mereka bilang lagi gini, teman Prodo 2, nikmati hal kecil karena mereka yang membuat hidup jadi berarti. Jadi hal kecil yang mungkin kita anggap sepele itu nikmati, teman Prodo 2. Kemudian fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa. Jadi fokus kepada sesuatu yang bisa kamu kendalikan, teman Prodo 2. Yang tidak kamu bisa lakukan, lepaskanlah. Mulanya teman Prodo 2. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa berpikir simpel membuat hati tenang dan hidup jauh lebih ringan. Ya benar. Kemudian bersyukur setiap hari sekecil apapun itu. Oke, kayaknya aku mengajak teman-teman semuanya harus bersyukur ya dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Mau makanan, makanan yang kita dapat, atau mungkin recehan yang kita terima, itu kita perlu syukuri teman Prodo 2, agar mungkin keberkahan bisa bertambah kali ya. Karena bukan, kalau beberapa ajaran kan, ajaran terutama ya ajaran umat Islam, mungkin non muslim juga mengatakan bahwa kalau kita bersyukur, perbanyak bersyukur, akan datang banyak rezeki ke kita. Oke, nanti aku masih bahas soal ini ya, sin hidup bahagia yang aku ambil dari postingan overthinking_. Makanya jangan ganti station, kamu tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Fisilia dan juga Brian Raja dengan Rangga Cinta. By the way teman Prodo, dari artikel yang diposting oleh Overthinking 30 underscore teman Prodo mengenai seni hidup bahagia, tadi udah aku kasih beberapa teman Prodo ya. Nah, mereka juga mengatakan bahwa hidup itu tidak harus sempurna untuk bisa bahagia, cukup menjadi diri sendiri. Kemudian juga jangan terlalu memikirkan penilaian orang lain, lakukan yang terbaik ya, hidupmu aturannya teman Pro 2. Nah, kemudian bahagia itu pilihan, bukan ditentukan oleh keadaan. Oh iya benar ya, ini aku setuju teman Pro 2. Mereka juga mengatakan bahwa pikiran simple, hidup lebih damai, hati lebih bahagia, langkah lebih bermakna. Kemudian kurangi drama, kurangi overthinking, perbanyak doa dan bertindak. Wah ini nih aku setuju juga. Kemudian sederhanakan pikiran, maka hidup akan terasa lebih menyenangkan. Oke, jangan bikin ribet-ribet lah, intinya begitu teman-teman. Sekarang cari uang aja ribet ya kan.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada kata-kata dari Ziva Magnolia, teman Perdu. Kita jeda dulu sebentar, kita akan bergabung dengan teman-teman di Perdu Jakarta untuk musik live chat teman Perdu. Berarti nanti aku bakal balik lagi menemani kamu di jam 10 teman Perdu. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman.

selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kak Ratih juga nggak sendirian, ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang, kebetulan dia script writer musik video yang
2: lagi rilis ya,
1: rilis baru kita. Rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Wih, gitu. seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Ratih sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Esrati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener.
1: Bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus, apa menurut kamu?
2: Tapi itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Ratih Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul, itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil, benar-benar. Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga.

0: Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman bro dua. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti, melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke okay,
1: itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya gak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu, di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup matanya, menutup hatinya. Dia gak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu, teman-teman Pro2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan. Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa
1: misalkan
0: yang kira-kira okay. Hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, okay, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih,
0: okay.
2: Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, semuanya tuh dia. Terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan. Gitu
1: karena bro. Ada pepatah katanya, mm-hmm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: ya, yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh
0: yeah.
2: Oke okay, nggak nih, ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya,
0: sudah
2: itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, gitu. Betul. Melangkahlah perlahan itu, ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes. Dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer. Gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong, cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya teman Bro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo teman Bro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya, 2 gitu menit, kan. 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, nggak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh. Bikin sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Dan
2: kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh, aku sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah.
0: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: sehari-hari.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, benar sih, benar. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan cello sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagu
0: emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita. Maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah
2: audionya bagus
1: dan
2: visualnya
1: ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya ada
2: sesi diskusinya dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu
1: suami istri
2: ada yang caregiver beneran hasilnya nangis semua bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
1: Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Okay. Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya
1: orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa... Ah, gitulah saya nggak bisa
0: menggambarkan kata-kata. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya. Ketika ada PH-PH
0: aduh boleh lah boleh
2: bisa,
0: siapa tahu ya
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu betul
1: bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya boleh gak
0: boleh sih, dong dengerin. boleh oh mau didengerin langsung oke boleh
1: coba ya
0: coba
1: kedengeran gak sih
0: belum ada
1: kurang lebih kayak gini moodnya
0: oke tapi gak kedengeran jelas sih cuman sedikit banget gitu ya
1: sedikit ya
0: oke. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Mudri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya, mengundang kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro2 FM dimanapun kalian berada.
0: Yoi, betul sekali. Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Maraja Kelawe Koso dengan terluka lagi teman Prodo jam 10 lebih 12 jam 10 lebih 19 menit teman Prodo ya. Aku salah lihat jam malam hari ini. By the way, kamu lagi ngapain jam segini teman Prodo? Ada yang mungkin udah tidur lebih awal karena besok ada pertandingan seru teman Prodo. Prancis lawan Spanyol teman Prodo. Kamu menjagokan siapa? Kalau aku sih siapa aja deh teman Prodo, karena Prancis salah satu tim terbaik saat ini, bahkan menduduki ranking 1 FIFA teman Prodo. Mereka udah 2 penyelenggaraan Piala Dunia masuk final ya, 2022 finalis, 2018 adalah juaranya. Kalau kali ini mereka masuk final lagi, berarti hat-trick ya, hat-trick 3 kali masuk. Tapi aku juga berharap Spanyol bisa membuat kejutan teman Prodo, bisa masuk final juga. Saat ini Spanyol berada di ranking 3 dunia teman Prodo, ranking FIFA ya. Ada Lamine Yamal, kemudian salah satu tim yang bagus juga teman Prodo. Pokoknya seru lah pokoknya. Kayaknya bentar ini bakalan rame orang nonton bareng di mana-mana teman Prodo ya. Subuh-subuh ya kan, lagi azan subuh nonton bareng. Oke. Nanti aku balik lagi teman Prodo, tetap dengerin kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman Pro 2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Teman Pro2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdesain global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih cerah.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Terus efek teman terbaik kamu ada lagu dari Nabila Pranadi Nurhani Kamu Bareng Aku. Aku pamit teman berdua, semoga apa yang berikan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi besok di edisi 15 Juli 2019.

bahwa dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 14 Juli 2006 frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 15 Juli 2006 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas mengusin teman-teman operator pelancar studio Gunung Lawu maupun Pasok mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah radio.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran di edisi hari ini tanggal 15 Juni 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, senang banget hari ini aku bisa menyapa kamu lagi di pagi yang cukup-cukup sejuk ya, menurutku ya. Dan aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 11 siang, teman. So, don't go anywhere, just stay tuned on 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan untuk sejam ke depan kita bakalan sama-sama mengikuti

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, subicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho.

0: Informasi pertama, Taman Pro 2 pada tanggal 16 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi dijadwalkan untuk meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela, proyek gas alam raksasa yang selama puluhan tahun menjadi harapan masyarakat Maluku. Informasi kedua, peluncuran program budaya sekolah aman dan nyaman BSAN oleh pemerintah Provinsi Maluku pada hari Senin tanggal 13 Juli membawa pendekatan baru dalam dunia pendidikan mengusung tema membangun sekolah berbudaya aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan melalui pendekatan literasi keagamaan lintas budaya. Dan program ini Taman Pro 2 berkomitmen untuk menghargai keberagaman. Terobosan ini juga diambil sebagai respon atas kondisi masyarakat Maluku yang dikenal majemuk melalui pendekatan literasi keagamaan lintas budaya. Sekolah-sekolah di Maluku diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati sejak dini. Informasi ketiga, teman Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif, teman Teku Rifki Harsya, menegaskan ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui pengesahan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rindekraf 2026-2045. Dan informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Hi, everybody. No, goodbye. Here, I'm in the river.

Malam Pro 2 kalau masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, baru aja kita mengikuti sebuah match yang sangat-sangat mendebarkan sekali antara Spanyol melawan Prancis. Dan fortunately teman Pro 2, Spanyol ini berhasil masuk ke babak final di Piala Dunia 2026. Wow, let's give our shout out to this Spanish man right away. Dan teman Pro 2, aku seneng banget karena gak tahu juga sih. Aku kemarin sempat prediksi kalau misalkan Prancis yang akan masuk, tapi I think I'm a little bit underestimating the Spanish, but we know that today they give their best to this match, so they can go to the final final match ya, buat Piala Dunia 2026 ini. Oke, sekali lagi congratulations buat tim Spanish ya. Dan kayaknya sebentar lagi juga bakalan banyak sekali pawai yang pawai keliling kota ya untuk Spanyol merayakan kemenangan Spanyol ini. Oke. Dan teman, aku nanti bakal balik lagi dengan informasi lainnya ya. Kayaknya aku juga bakal spill informasi cuaca dulu. Tapi sebelum itu aku pengen ngebahas dulu sedikit tentang laga yang baru aja kita ikuti bersama ya. Jadi Spanyol ini unggul 2-0 atas Prancis teman, dan ini menurutku juga rekor juga karena sepanjang Piala Dunia 2026 ya, Spanyol ini baru kebobolan 1 gol aja kalau nggak salah ya. Oke, dan kipernya dari Spanyol ini menurutku juga gacor banget sih, ada Unai Simon. Oke. Terus juga untuk pertandingan hari ini itu dilaksanakan di Stadion AT&T di Arlington teman. Terus kalau misalnya kita lihat siapa aja tadi yang berhasil memasukkan gol, itu ada Oyarzabal di menit ke-22 dan ada Poro di menit ke-58. Sempat ada satu gol lagi tapi harus dianulir teman karena offside ya tadi ya. Tapi menurutku tim Prancis ini juga bermain cukup bagus ya. Aku lihat kayak pressure-nya dia itu buat ngepress si Spanyol tuh sangat-sangat kenceng banget gitu dari awal sampai akhir. Dan teman Pro 2, kita juga perlu mengapresiasi tim Prancis yang sangat luar biasa sekali berjuang ya untuk negaranya tentu saja dan untuk bisa masuk, tapi sayangnya belum rezeki ya. Belum rezeki, tapi enggak apa-apa, tim Prancis tetap solid, tetap semangat juga. Nanti dia bakal balik deh ya teman Pro 2. Oh iya, dan aku tadi juga sempat lihat ada Timothy Salame ya. Dia nih kayaknya fans beratnya Prancis. Dia tadi sempat ketangkap kamera dan duduk di sana sama Zendaya atau sendiri ya tadi ya. Aku kurang liatin. Cuman I saw him di tribun buat mensupport tim Prancis. Dan pokoknya congratulations buat Spanyol dan juga tim Prancis yang sudah bermain dengan sangat-sangat indah malam hari ini. Oke, nanti Tia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 kali masih bersama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal nge-spill informasi cuaca di kota Ambon ya teman. Jadi perakiraan cuaca hari ini di wilayah kota Ambon Maluku ini diprediksi mengalami hujan ringan ya atau light raining pada siang hari nanti. Kemudian juga akan berubah menjadi berawan sebagian, partly cloudy pada malam hari. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar di antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang mencapai 77%. Terus juga angin akan bertiup dari arah tenggara teman Pro 2 dengan kecepatan 16 mph, serta indeks UV maksimum berada di angka 7. Jadi teman, buat kamu yang siang hari ini mau beraktivitas di luar ruangan ya, karena perakiraan cuacanya bakalan terjadi hujan ringan, make sure kalian bawa jas hujan ataupun mantel ya, supaya kalian tidak basah begitu. Terus juga jangan lupa untuk selalu memakai sunscreen atau sun protection atau tabir surya apapun itu untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV yang indeks UV-nya lumayan tinggi di angka 7 ya hari ini ya. Well, itu aja sih teman Pro 2. Dan buat kamu nanti malam yang mau aktivitas keluar ya, jalan, nongki atau apapun itu, kayaknya aman-aman aja karena insya Allah tidak akan hujan nih ya teman Pro 2 ya. Oke deh, mungkin itu aja ya informasi cuaca di pagi hari ini. Nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi dan juga hiburan lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih Bungo?
0: Wah
2: Be
1: Kenapa nih?
0: Cau. Ini benar Mai?
1: Mai?
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran Mai aja lah ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Fokus.
1: Oke, bener. Main ya?
0: Ya,
1: di itu. Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, sini kalau gitu.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

memberikan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman Pro 2 kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke. Dan teman Pro 2 ya, tadi baru aja lewat beberapa rombongan pawai ya, yang merayakan kemenangan dari timnas Spanyol yang berhasil masuk ke babak final di Piala Dunia 2026 ini. Luar biasa sekali. Dan teman Pro 2, hari-hari kamu akhir-akhir ini pasti juga sangat menyenangkan ya, karena banyak hal baru, salah satunya mungkin kelas baru ya nggak sih. Aku yakin kalian juga sekarang menempati kelas-kelas baru ya, mungkin ada yang dari SMP ke SMA, atau mungkin dari SD ke SMP ya, atau mungkin yang dari SMA udah mulai kuliah. Belum ya kayaknya, kuliah biasanya mulainya Agustus nggak sih. Well anyway, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal hari pertama masuk sekolah ya dan juga kelas baru, boleh dong di-spill gimana perasaan kamu di kelas baru sekarang ya? Apakah kalian excited, atau kalian deg-degan, atau kalian kepo ya, atau mungkin kalian juga pengen cepet pulang aja ya? Itu sih aku ya, kalau pengen cepet pulang ya. Tapi teman, pokoknya kalian bisa mampir ke Instagram kita di @rripro2ambon. Aku udah bikin polling di situ, kalian bisa langsung pilih bagaimana sih perasaan kalian di kelas baru ini ya. Apakah kalian excited ya? Nanti aku bakal bacain polling dari kalian. Dan juga teman, aku masih temenin kamu sampai nanti pukul 11 siang. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Sepeda ya. Dan kita masih ngobrolin seputar topik yang sama, yaitu tentang bagaimana hari-hari pertama kamu di kelas baru ini. Ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan yang menurutku ya teman Pro 2, karena momen hari pertama MPLS di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi di Jakarta Selatan ini sempat berubah menjadi mencekam ya, setelah sekolah menerima ancaman bom melalui pesan WhatsApp. Seluruh siswa dievakuasi dan proses belajar dihentikan sementara sebelum tim kepolisian melakukan sterilisasi dan memastikan tidak ada bom di lokasi. Nah, polisi ini telah menahan pelaku berinisial MY, 34 tahun. Dari hasil pemeriksaan, MY ini diketahui merupakan orang tua dari salah satu siswa di sekolah tersebut. Polisi menjerat pelaku dengan pasal terkait penyebaran informasi bohong yang menimbulkan keonaran gitu. Sementara motif aksi tersebut masih terus didalami gitu teman Pro 2. Menurutku ini yang bikin heboh ya, bikin geger ya. Berita bom udah beberapa kali emang ada agenda tertentu. Oh, katanya gitu sih, tapi enggak tahu ya. Cuman ya teman Pro 2, pokoknya buat kamu dimanapun berada, apa, tetap berhati-hati. Dan menurutku kabar-kabar kayak gini juga harusnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa lebih gimana ya, lebih ya, namanya juga orang gak bertanggung jawab, gimana mau ngomonginnya ya. Cuman ya thanks buat para aparat kepolisian yang sudah mengamankan. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Momen hari pertama sekolah tuh should be fun, should be happy, should be enjoyable, dan tidak seharusnya hal seperti ini terjadi gitu ya. But teman, buat teman-teman SD Negeri Srengseng Sawah pagi 15 ya, semoga kalian tetap semangat belajarnya dan jangan sampai trauma ya, apalagi masih anak-anak kan. Nanti Tio bakal balik teman, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya? Yang bisa berubah warna?
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Tio Nugroho ya. Ada satu momen spesial lagi di hari-hari pertama masuk sekolah teman Pro 2. Kali ini kalau misalnya tadi kita dari Jakarta Selatan, kali ini kita datang dari Boyolali ya. Oke, jadi dari SD Negeri 2 Cepoko Sawit di Boyolali ini kembali menjadi sorotan usai hanya menerima satu siswa baru aja pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Nah, pihak sekolah mengaku jumlah peserta didik ini yang baru itu memang lebih sedikit daripada tahun ke tahun ya. Namun tahun ini menjadi yang paling minim karena hanya ada satu murid yang mengikuti MPLS. Meskipun begitu teman Pro 2, kegiatan belajar mengajar pun tetap berjalan seperti biasa ya. Sekolah juga menegaskan akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan juga pendampingan kepada siswa, sembari juga terus berupaya untuk menarik banyak peserta didik di tahun-tahun mendatang gitu. Oke deh, aduh semangat ya. Ini benar-benar potret gurunya tuh lagi ngajar sama lagi ngajar satu orang gitu. Dan kalau misalnya aku baca di komentar ya teman, ada namanya Alia. Oke. Semangat terus adiknya untuk belajar, nggak apa kamu sendiri, teman kamu guru-guru hebat, jangan sampai proses belajar mengajar surut. Oke, semangat adiknya dan bu gurunya gitu katanya. Terus juga ada namanya Zaik ya, faktanya begitu. Dan mungkin anak-anak yang dulunya sekolah di SD itu udah pada dewasa, pergi merantau, menikah dan hidup bersama anak istrinya. Makanya di desa aslinya sepi anak-anak, katanya sih gitu. Mungkin ya, mungkin. Dan menurutku juga kalau misalnya kayak gini lebih ini gak sih, lebih intens gak sih belajarnya? Jadi kayak satu guru nerangin satu siswa aja. Cuman agak ini ya kayaknya ya, agak gimana ya, agak sepi juga sih. Kelas tuh kan kita buat sebagai apa ya, lingkungan buat kita sosialisasi juga. Tapi kalau misalkan nggak ada temennya juga ya sama aja nggak sih. Well, apapun itu semoga bisa ada murid baru ya yang pindahan atau bagaimanapun juga. Dan nanti aku bakal balik lagi buat ngebahas polling kita juga teman Pro 2. Aku masih tungguin polling kamu sampai nanti pukul 8. So, don't go anywhere. Dan silahkan langsung aja ikutan polling di Instagram kita, dia dari Pro 2 Ambon. Nanti dia bakal balik. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker. Ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh. Malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulit.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutter sound.

0: Oke, kalian masih bersama Tio Nugroho di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngomongin soal hari-hari pertama di sekolah. Nah, kalau seingatku sih ya, dulu hari pertama di sekolah itu pasti kita upacara. Of course, upacara terus kita nyanyi lagu yang ini, yang hari ini hari pertamaku. Ah, itu dia pokoknya. Lanjutin sendirilah ya. Jangan-jangan aku disuruh nyanyi, enggak bisa ya. Dan teman Pro 2, aku tadi juga udah bikin polling di Instagram ya. Kalau misalnya kalian juga mau cerita terkait dengan hari pertama kalian di sekolah, boleh banget, aku tungguin di mana? Di WhatsApp kita di 081356245884, atau di Instagram kita boleh di @pro2ambon, teman. Dan langsung mungkin aku bacain sekarang aja kali ya, siapa-siapa aja yang udah ikutan polling di pagi hari ini. Oke, jadi bagaimana sih perasaan kamu di kelas baru ya? Apakah yang pertama excited, deg-degan tapi kepo, dan yang ketiga cepat pulang? Nah, itu dia. Terus udah ada dua orang yang masuk ya untuk pollingnya. Yang pertama ada Lee Kyu. Untuk Lee Kyu dia vote excited. Oke, dia ini mungkin tipikal anak-anak yang rajin gitu ya, yang kalau nggak sekolah tuh demam gitu. Kebalikan ya. Kalau bukan kalau demam enggak sekolah, tapi kalau enggak sekolah demam. Nah, itu dia. Jadi kenapa dia excited gitu. Terus ada satu lagi Alvino Suryo. Nah, ini Alvino Suryo nih kayaknya sama deh kayak aku ya. Dia vote pengen cepet pulang ya. Bener banget, karena apa ya? Ya pengen cepet pulang aja, pengen main di rumah ya, enggak sih, teman? Dan buat kamu teman, masih aku tungguin nanti sampai jam 9. Kalau misalnya kamu masih ada apa yang mau ikutan polling ya, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat, belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja, belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia.

Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.